kuinga ala kilma iso simo ina ela rotan kaya toro na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilele kana den kirding kilma iso simo ido ki adan kaya ton den tile lomfi tine tini tini ni na anagi ni adan ine kaya na den bele kirding na bela ngansi ya gizan min lale kilma ja ka kilma iso simo ina ma wadang ingwa lomfi di aso gizan min parafata gizan min idina di ni malulai aso gizan min parafata gi idina ji jani ki ngojari o na idina ji jani steri ja alan keni karikulo aso gizan min parafata gizan min idina ji jani ki ngojari bele jani na daeng wore forti gi anayi ja jaring kul gi nyatin di jaring diga zundi ba alan erbezi karilu nyatin gi jaring alan lo tele kila idina di di kilma den dio inge alan kwa zi nyatin di jaring na kwa dini ki neke nyatin di zin kenne ji karikulo na jigi kumogis na jigi dindoras kumol na jigi ki ngatina karikulo na ingis koli ji al ji jang lomvin den kwe lomvi al ji jang na janga ki ba banga min war na karikulo ki dora in alji ji yole den dora elen karikulo na janes kergel giz des kergel ja longa jiti won uro jiti won giz kergel ja gi lo uro tenga giz kergel ja na lo te giz den dora jawle irina azanga dinga gi kurungokan na za kalomba bala tena ana diko ay lakin ki kwa gele gi kurungokan ani ji kuin jawli kwela dan kwa kaimber nga kidzi kwa alan bel ni kuin velinga na lomvezi karin ne enis anaifia lomvezi tarika kika zala na kai kai ngana ngakinna lomvi enni kui foli ini kino di foli belangan siangale aso kita min barafata kis amin nama walang ini imba menang keng war kwa kene zwa nama kwalang enis keng keng baldang wa lakin gabli maden baldang kis waba bare na corona ana di kelkam musik ada kelkam nama kai ngo nas kelkam belangan keng baldang kelkam aso kita min barafata kis amin corona kai ngo kuing ala karaboba nas kelkam nama kai ngo no kuro aso kita min barafata kis amin

ine na eingo edingwa adang kalung ine beladik kena imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin tungat altaban ke alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala uong ke ndokola ke kwa kila uong ndokola ke na uozis kali na kariyo kari uozi kari kule na uozi bagi kawe na uong ke mbelang kila kamina la uo beleng nama belenga dinga ke ine den tule diyone imbeleng ki al uong ndokola kang among jitingo eni bule na weingo eni bule na kwa keni jitikawe kilma sondra ilingi imba idina lombin ke ndokola altina tin alkul kilma simoge na imbele na makwaza in along ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kida da lombin zi balona lombin zi bagi bauna lombin zi kwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kida lombin zi balong kida da lombin za koliba enzi aiba lakin bi ada lombin zi balong ni jitin undo ne bululi na ananga kwa ge anay kawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitino enni bulel malanin tulle la jena way bennes inkalung ine imbele ale imbeleng dain tu radio alqua inkamina kilma sondore ilingi imba idine kilompin do wala kang tinatin nyettindi alambagi kilma zumoke orialin gero kilma sondore adaka e dain tu radio kan kilma ale adaka imba na inkagil neskango mala lonvin de mbelei den domborele ila ala e rimmen vyak ken kwa ke ala e ken kuodin ala mbele rimmen kal domborele wala bele inba dan tulo dio ela ala mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelma simoy na kelma sonore ala keba imbele mala domborele na ara ba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi inkwa inu al kelma simoy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy na mang erini kilma kolen kilma sondre via al kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombingwa tinatin nyatindi alambas erigalong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombi imbeleng ili kilma simoy in wogina kilma den simoy jeng na wuro na wuro atulake kilma gisimoy na wuro akidal ba jitinwa eke na idin kilma sondre via kilma gisondre via na may mbelezi anin kummo yina lombe ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro soma denjaro anga alin gariyo aladar gariyo na kengani mariyo menge martankin kengariyo ke lombe dengwe aso e komala kola so ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso benaka gira aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jarunga ke idina ila denjaro ila aladar way nama maryoming na martankin dok songande komale kin nama kawazeng alung kaza dingang ingaming matilomvi aso ana isonga komala martale na maryam le songa komala idina kal dain anay mayram bain bolis ingis beleng al keldagi duur le balda keldalel neki duur bomala al kom neki duur bari ala udal ala delle anay fi murrevi keldagi duur bella al duul el keldalel na ki duur bomala al kom idina ana imbeleng adan kay sur ngazi in kaymel di idna lo jitimo na jitimo bulene nayna wayngas ke alan kona surunga anay surunga kawzi na surunga tabunga kawzi yidalba aray subuge abako subungo albagal idwo turbage na magal turbako inara baylong kwedin ingwa uran zinga ke dala ika alsiya ke alqua turbake mamu gran jido turbo jona janne itia aiba alan ji turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman simin de jawul wala kalta jellel ila turbo dio la kal turbo dio kalta kimba wala ila subul lole anjoba alan kalta alan ay jaw alan jom subul lole kal anni du kena kom bakwala anenge kom kilman den simin ke ngola kilma zo simmay na tur jemmel nitio nama idina lel bana songa lea nemene na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwa ke ba kwala kilman den simin songa den na idina way nama bela den kalong lovingwa kide majram bain alegit rimen va ila rumen alegit rumen va alkidot bamala alkom na kidot balla al kelda lel asoge za membara fetais amin idina imbele
kwak tong ngan dikwei na lombing ken dokala kikin in kura kile itingis urani adio kere ke lala lombing ala dombore nga keba numa kwa dan kergel ka ni na nazin kalong karang kiket kwak it kala ala kalili ne kikit komala ala kome na surunga di ana surunga kauzi ne ke surunga gairi asoke zame barafata kit amin jari ne kerine kurone sterni mari kelkam numa kai una kaldis belangan ken kari wawa ida lombing kilma jadan wa asoke zame barafata zamin karabo ba beneskel kamine interni mazi

0: Tole ya, tole, ay na hegal deng uren bate.
1: Deng uren falansi.
0: Falansi?
1: Eko kangen la karalu.
0: Ya, ayu, wu dolva.
2: Yaki, yai bi balba ku interna kai nesele.
0: Egen na gi, ay, wu dolva.
2: Egen la.
0: Egen na kangi kana keli. E
2: sei.
1: Asa agaba enga me agi alke subu juro na masi wa gutin den tinsi duwa duwa salon.
2: Egel ba enga alanke subu war urona ona iting kia ngoro uru na koronga uru. A nama war enga alan den tille tong enga ba bela elen bumong.
0: E bat batarasi mang.
2: E la ke borai bago.
0: E kine kiga na kela mang.
2: E
0: ine wu keren kena ndo gide ide meram tola kia mang.
2: E
0: na kela ite gel kangal den sogi. E la ki wu ndong en den al kanina den dom. Mereka sebut kau ye.
2: Yang.
0: Ikan nama mesti dia kan nama kita itu asal wu bangku enden deh lah ye.
1: Eh.
0: Alam wu arba bintongko.
2: La domi.
0: Eh.
2: Ah, ini kerinya.
0: Eh.
1: Aji bangku. Bangku.
3: Eh.
1: Jai lagi.
3: Jago.
1: Ah, ikan kikin kan nak kela.
3: Nah, ikan ding balong alam.
1: Ah, kunjiri temen si kanji. Isuma kam. Tusia ni jawa.
3: Kau ni yang do so apa emang?
4: Egel jabi si keringa jono kio tu kau kulgel.
3: Ayo itu kel keringa elo.
1: Ah, kengen ato na ni na gutwali kereng ken, gutwali ya burgu ke gutwali dolva.
3: Eh.
1: Nang kan dong nak kela kia ang kau kul.
3: Ewa.
1: Dan so gila sa urgeni karanga ila.
3: Ta.
1: Ai na ai janda ringi.
3: Da kakiriang.
1: Ah.
3: Kakiriang ngi musa.
1: Kakira jamba.
3: E na magal i tri kakir.
2: Eh.
3: E na magal la ski la long.
1: Ai na sa
4: domi kusya ke ba.
1: Ai na mas le long gwerika.
2: Eh.
1: Na kera ai na nika.
3: Okay.
4: Domi.
0: Uri lola abibaram sa Yesu kari.
5: Uri lola abibaram sa Yesu kari.
0: Uri olmola abibaram sa Yesu kari.
5: Uri olmola abibaram sa Yesu kari.
0: Tombi tong na teya inga akibar kai borafota.
5: Tombi tong na teya inga akibar kai borafota.
0: Tombi tong na simwe inga.

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudo anjaade na daim barnaamij orren wudo anjaade kerek bas wudo ngatul dan ko ndul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsing o yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyu o ina lombal ke donato gi na mayi do den barangu nyin na wurun kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa disi te unkari matning kawina do toke na ine mindinga zaki kay na kanji wala kariba a nama a mayramba na support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa su do ngane ba go mayramba na na kwazi do bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kan nas kaiti
0: tulei na doksi kwasina njwana ganma wu to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombaing una kuzan an karabaing na uika azangal daim borutu ko bo iding na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin jimo

kani alang anin kirsio dur ya ainin jang ni dinya si ainin jel ni ji ainin jalon nama im u swaja maili ni dunas ko jekinin leke el nasdaim barami inisi kela ami alang ko jekin kirinjawi na kang ne barami si gaddimo kasi dirbogi kariyo diembara na kelmagi simu ya labi bayan na simbarami kela bam na o nama ingu

Bella orre ko alo bilo kalan kuin uma na kuin belanga di le fagol na ki idin u krising ko je yakin aza ko azi kridio ki belen sabangere no may ngun kwel bele insi alan jango no may ngun kwel abi juam belanga jango alan gurujo dumburanga si kitabasi jurgulo al ko en kamel solan kitaba jurgulo ne inali ji jurgul alan belanga simo jirsin nama ko yang kami bela al ilung na area la arisi tum na area sa arisi nyindi nama ini yang kuel ala jijel sa kibara ko jajabang ala jundi na kilma simui na denti ni la juenga la jikis to lebang lia nama jel lia usi nama skira jauli dele nama aso jabon na bagi jabon na ena esfazo nama tabumbo na dokuya sa ngwa iya bogol dimbara el o din don ela neske ko je jaba ne innin el keden kilmantaya nakira el lunga si biki to lebang ne ela alanji si kil unsi jaso din don si din ko azan ba ne in zanin ko ya ba keji kataba indilin jaso si na bundina erker na ko en kamya albirakir babu illa nama elena konjeli abo bundi illa si nama jaso ya nama kal u ker badem ba nama wela sengwa biara ban sur bi kwa kit ban alam udwa si ki test ba na alam belenga baungel asur dio ban alam ba usum bele alam ba udo corona jua illa din yingu do sin swasar asan e do san den udo rasan jaro di na belenga jurso arisimba na belenga galkida arisimba ala barasis jamelaiba o bere idarisimba ala barasi hainin fi o bere idarisimba ala barasi bagi afiba na anna diyankwe erid inina demfal erikera zamba nes dola kirel nendin jaroi nendin serigi nekie bilon nekie ngurunga po nendin kilman komol moli nama wala sa inwa ay unes inga alam bow na sur Diyos baungel nama tayala babu na kwasela sinabami nama ininkwel asan bi in bayan sur Diyos ning na wala sa inwa ya ye al inkwel abale baginja na al inkwel baginja kibele na kijegil ne begin jaza ta donga ala irije gidi yasi kitori azimel ba ojel balan donga irije gidi o wala duñi ne albarasi ko mbune ne la do jamela yo kile udun jamela ke nama kay wel abaji jel namin ding yal

0: tani do kenya kan gel jam kwa dan bernama gorren darale na nama do kwel alang do gingo le ko dan gingo nama beleng in aldi I gis beleng lomping
1: kese yense in aldi ta jamaili iding nese kinga se involnge di al lombe ke ni ye kinga tewa kese yense alang lombe ze bagika na dembele scale kam idale beleng iding na dembele alaye beleng tulenga ge nyadding kidalwe kwa ba tulenga ge mara ki kwela lang ese se kai aliye lombe ni kinga se tewa na ges ajinga nyat pia al daingungi nama ye ine na lombe beleng ujiti alaja ba ki nama kwel alang imbelezi se kai na imbelezi nka inala lombe beleng alang duo ki di mbara se ki kelmandi ojoengi inala jiezi insurese Joel na dog alang di mbara.

0: oteyele ala lo di koeba mara kaze dog in alde kisense jamal gesanga iding na ajinga jitale nyadding gis jaya alang duongari ajawomba wala duose ajawba wala diimbara alake alang kikelma enjoying in aldin zure se juen nama dog
1: tole kisya nanges jwabara
0: toba
1: ine tawan lompi enaki ayandiyoges yesi eting ange lompi si nina al ine aya were alengwa marang sok al umelingi ya sok umelingi na lompi sogi ine tawan lompi si zakirenga lompi sogi na aya kere dok dok ire dok lompi si ange aya wena ize la aya wena ize ba
0: wena ize la mbeleng duozi alanga jaba wala ajiling alanga jaba wala diimbarale deng rike deng fala alanga jaba mba wala abadi bara ne uwa fiya bana elna en ko alang si injo alkaini nga alanga jaba la belese
1: na ine tulei na ine aya wena dikrei alembeleng ki sok osondik lompi nama jawel no surisipia ine ina lompi si zakiren kawe na nama galsi in jingo dok majiramba en le keingo na dogi sitirigresi mwa dengi
2: in swat domi iding na lompi kengi si alpia inga lomba alkaraba kine ela na teptepia na pia wolo de surua kiaba wole ria kiaba kikievia ye baki dembele ina pia al innenjeng nama enga idine janga duoy inelang al jawil tipia jegil jawil tipia nama la suru tipia na jawil al kiri ngina suru wa kya bazan dele kera illa nama ye ine lompi ken kuro pali di ali ke kiri anka kiri na tulengan tulle nama jawil tipia nama la pingina suru ziki du ngere pia inelang nama imbeleng al illong katara al yei neji taura lo al adigi a na taura ela alanga jomba egel ay samba riyen kwe a rigena ma eden deldi nama gis piana esken karabasi monga kul dioja le nama gi yene kioja alanki dele ko asang en kalon ale ke kiren an ke kire na kuro nyet al kenge na erita ba en kwalpi aben beleng gi al inenjen inela mba indel asang inela kalon na lobelo yebake ne kinungi toglo inna kwela lanka
1: tole merambain na nama dogdan jingo to kwale ko singi en aldile duo I in alding dio wala gal in aldi duong aigis beleng
0: ingis beleng kisense duo alang lomfesi bagija na diimbarasi na kisense na diing iya na diimbarasi ala yenge nis delin dio taura keleke lomfeng bele iding na lomfe ye mbeleng abe inzi ngwal ininjaling baye na jalan
1: ki dole mayrambain na do nama ine dai jingo inzi mayrambain si kayngo in aldi duong ngis beleng
2: in aldi duong ngis beleng gi asang bagi jain iding na lompi ye ala kwelba alan deldin dio duldike na udonga ko senga fi alan pienga se ajawwa na eri aljoel aisen gisi di mbarafia gi yesi bas inelan tulle ja ye do basen tulle fia na alan di njar se do kipol dunga jeluba na alan ajuba nama jarune la anenga si lompi si la pirtis jaw albe u diri ga nama nama la wawja illa lompi do kala kwel balan ki pienga yesi ken kona so pirtikau na aisen kwa ba jwel asan surung idi ayenga songa John Simonga aila kani alba ding yana dimbasi bagi ya
1: aywa to le merambain na ine dok na lompi nama dog yen kwa taban duo udon ji terna pibo yani yale kwa duo si ho ala nga jawba na aji dinga nga jawba
0: bat
1: na dog ine ala ding giran si ding giran dog duoi aba giran kwa taban duo ya kien to aloto tiri
0: bat ba
1: do ding giran si udonga jitanga saja den donki kike ane na ine doare kwa Musa aya we na tisele Musa si insi kwa gi kingasis gi kingasigising jistingo yani Musa asa kwa sirisingo dok yani kinkan beni Israel kwa ge azamu sa yesiri